0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul! Papa ngegau sih!
1: Bisa aja jangan, nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

Zaman Bruno dari ajang Premier League, ada pertandingan Aston Villa versus Liverpool, dan di pertandingan ini Aston Villa berhasil menghancurkan Liverpool ya dengan skor 4-2 dan memastikan tempat mereka di zona Liga Champions ya. Jadi dengan kemenangan ini Aston Villa itu meraih poin 62 dari 37 pekan yang sudah dilalui, dan menempatkan Aston Villa menggeser Liverpool ya dari peringkat 4 klasemen Liga Inggris, dan membuat perbedaan poin dengan Liverpool tuh menjadi unggul Aston Villa 3 poin ya. Artinya di pekan terakhir pun kalaupun Aston Villa kalah, Aston Villa tetap hanya turun ke peringkat 5, dan itu juga zona atau posisi akhir ya untuk masuk zona champion.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tahun 1958, Piala Dunia tiba di Sweden. Banyak yang bertanya, kenapa Eropa lagi? Saat itu FIFA memang belum memiliki sistem rotasi tuan rumah yang jelas seperti sekarang. Negara-negara Eropa dianggap lebih siap dari sisi stadion, transportasi, hingga perkembangan siaran televisi yang mulai menjangkau banyak negara. Sebanyak 16 tim ikut berpartisipasi, dan turnamen ini terasa berbeda dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. Jika tahun 1954 televisi mulai memperkenalkan Piala Dunia kepada penonton Eropa, maka tahun 1958 siarannya semakin luas dan membuat sepak bola benar-benar mulai dikenal dunia. Wajah para pemain kini muncul langsung di layar kaca jutaan orang. Namun di balik perkembangan itu, tidak semua kawasan mendapatkan kesempatan yang sama. Dari Asia, belum ada yang berhasil lolos. Sementara negara-negara Afrika mulai kecewa terhadap sistem FIFA yang dianggap tidak adil. Wakil Afrika harus melewati jalur panjang dan berat hanya demi satu tempat kecil di Piala Dunia. Ketidakpuasan itulah yang nanti akan mengubah sejarah sepak bola Afrika di masa depan. Di lapangan, tuan rumah Swedia tampil mengejutkan. Dipimpin Gunnar Green, mereka berhasil melaju sampai partai final. Namun ada satu tim yang mencuri perhatian dunia. Brazil tampil dengan gaya permainan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Cepat, kreatif, dan penuh improvisasi dan sangat menyerang. Ada Garincha dengan dribel yang sulit dihentikan. Ada Didi, pengatur permainan yang tenang dan elegan. Brasil melaju sampai jauh. Mereka menyingkirkan Wales, lalu mengalahkan Prancis di semifinal. Dan di final di kota Stockholm, Brasil menghadapi tuan rumah Swedia. Swedia bergemuruh karena sempat unggul, namun setelah itu pertandingan berubah menjadi panggung milik Brazil. Brazil menang 5-2 dan meraih gelar juara dunia pertama dalam sejarah negara itu. Salah satu momen yang paling ikonik lahir

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
1: Teman

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Benar enggak krisnya?
2: Lah emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
4: Teman terbaik kamu.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Dunia 2026 ini sudah hampir dekat ya, tinggal beberapa hari lagi sebelum kita akan menyaksikan event 4 tahunan yang mempertemukan negara-negara terbaik pastinya yang sudah lolos kualifikasi dan yang menjadi tuan rumah. Tentunya ya ada 3 negara, Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada. Nah, dan untuk pertama kalinya ini di edisi kali ini total negaranya itu bertambah ya. Biasanya 32 negara, kali ini ada 48 negara. Nah, di kita di Pro 2 pastinya ada program yang menarik sebelum Piala Dunia nanti dimulai ya. Ada Deep Talk itu di setiap hari Sabtu nanti jam 9 pagi, pastinya buat sudah momennya nanti di dekat dengan Piala Dunia. Ada Variety Show nanti di tiap hari Minggu jam 8 pagi ya, yang akan membahas produk UMKM olahraga dan UMKM olahraga sampai klub dan standar-standar kelas dunia ya. Dan nanti saat Piala Dunia berlangsung di tanggal 13 Juni sampai 18 Juli itu ada VAR ya, Visual Asal Review, tiap hari Minggu jam 11.30 akan membahas hal-hal ringan dan lucu di luar teknis pertandingan ya, seperti gaya rambut ya, fashion, gaya berpakaian pemain bola, atau gimmick-gimmick yang terjadi di selain pertandingan tentunya ya, yang terjadi di bangku cadangan, di tribun dan di sekitaran stadion tempat venue olahraga tersebut berlangsung. Nah, yang paling seru nanti ada Gila Bola atau Gibol Sabtu dan Minggu ya, di mana nanti penyiar akan ngobrol atau debat dengan AI. Ini memang lagi dunianya AI ya. Mungkin kalau teman Pro 2 ada sebagian yang udah melakukan ini ya, bukan debat tapi sih mungkin ngobrol biasa ya. Nah, nanti kita juga ada di sini. Nah, makanya yang kemana-mana pastinya di bulan Juni sampai Juli nanti bakal seru ya. Momen Piala Dunia 2026 ini bareng Pro 2 Aceh.

7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pada suatu ketika,
3: ya, masuk.
4: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
3: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
2: Beberapa hari kemudian.
3: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
4: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
2: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga saling pengertian, kan?

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Teman terbaik kamu.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Cek nanti wae ngomongnya, aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes,
0: mending neng kantin wae, ayo.
2: Tapi bro, wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong neng kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Spada!
6: Selamat pagi teman Produa.
7: Teman terbaik kamu.
8: Produa FM. Teman.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: murid.
1: Ah, iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
2: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
2: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Ini uang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Teman terbaik kamu.

0: Salam Pro 2, Assalamualaikum. Selamat pagi menjelang siang di hari ini. Ada tamu Liga yang bakal nemenin kamu di Santai Siang edisi 16 Mei 2026. Dan kita tepat sudah masuk di pertengahan bulan Mei. Dan ya, kita juga bentar lagi bakal meninggalkan bulan Mei, terus masuk bulan 6, dan kita di pertengahan 2026. Waduh. Gimana kabar kamu hari ini, teman Pro 2? Ya, semoga sehat-sehat aja, lancar-lancar aja kegiatan kamu. Dan Tamlika doain ya, semua apa yang kamu sekarang doakan, apa yang sedang kamu usahakan, itu bisa berjalan dengan lancar. Kalaupun ada hambatan dan juga halangan, ya Tamlika doakan juga ya, itu bisa kelar dan bisa kamu hadapi dan bisa selesai secepat dan seefektif mungkin. Anyway, Tamlika bakal nemenin kamu ya hari ini sampai jam 3 nanti. Cukup banyak informasi yang Tamlika bakal share dengan kamu ya teman Pro 2, mulai dari Piala Dunia, mulai dari kondisi terkini untuk Banda Aceh dan sekitarnya, dan berita internasional dan juga nasional, serta tips and trick ya yang bakal Tamlika share nanti. Jadi buat kamu teman Pro 2, jangan kemana-mana ya, masih barengan Tamlika sampai jam 3 nanti ya. Itu paling utamanya, entah kamu lagi ngerjain apa ya di hari Minggu ini, lagi hanya sekedar ngepel ya, atau cuman sekedar apa lagi nih bahasanya ya, intinya kamu cuman rebahan aja gak apa-apa, ntar Tamlika yang nemenin kamu ya sampai jam 3 nanti. Anyway, tadi kita dibuka dengan lagu Nyoman Paul, Alunan Mimpi. Next, kita bakal puterin satu hits dari Blood 4 ya, Blood 4 Live Process.
1: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku ceritain. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kaning sih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsi, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kadia dapat itu tukang masak, abal-abal sto.
1: Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, dia baju pesta atau mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god.
0: Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kan, emas palsu sto.
2: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun, maka dari itu jaga lisanmu dari gibah.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Itu dia dari Isyana Saraswati, tetap dalam jiwa ya. Lagu-lagu Isyana memang punya ciri khas sendiri ya, terutama dengan melodi dan lain-lainnya. Walaupun sekarang dia udah ngerubah genre musiknya sendiri ya, udah jadi agak metal kayak gitu, dark dan lain-lainnya. Memang ciri khas bisa berubah seiring waktu. Tapi Isyana tuh jauh banget banting ini ya, banting ciri khasnya ya. Tamlika kenal Isyana yang kayak gini, yang suaranya lembut, yang lagu-lagunya mellow dan lain-lainnya. Tiba-tiba banting setir jadi agak rock kayak gitu, agak metal ya. Dibilang metal juga oke, dibilang rock juga oke, tapi tiba-tiba ada soprannya, ada seriosanya tiba-tiba. Jadi cukup unik lah ya. Ini di salah satu wawancara ya, Isyana nyebutin kalau dia tuh suka banget dengan eksperimen dan dia pengen ngelepas semua apa ya, bisa dibilang kayak image orang terhadap dia yang sebelumnya tuh lagunya mellow, lagunya sendu dan lain-lainnya. Dan dia berusaha untuk lepas itu semua dengan sedikit agak jauh banget dia lompatnya, tapi somehow berhasil untuk Isyana Saraswati. Ya kita tahu memang sih tingkahnya di media dan lain-lain memang agak-agak agak random ya. Jadi ya ketika orang ngelihat wawancara, talk show, podcast dan lain-lainnya yang berhubungan dengan Isyana Saraswati, itu langsung teringatnya ya Isyana yang agak-agak random, yang gak bisa ketebak ini. Dan itu berhasil ketika dia lompat atau ngubah genre lagunya sendiri. Cukup sukses ya untuk Isyana Saraswati. Gak semua orang, gak semua artis itu bisa kayak gini, lompat yang sangat drastis itu bisa terjadi sama siapa aja. Tapi yang betul-betul berhasil itu sangat jarang ya. Ketika udah lompat genre, udah bisa dibilang sangat berbeda dengan awalnya dia, ternyata Isyana Saraswati berhasil membuktikan kalau dia tuh cukup eksis dengan lagu-lagu barunya dia. Itulah dia Isyana Saraswati ya teman produser. Dan hari ini hari Minggu ya. Hari Sabtu ya. Jadi buat kamu yang ada kegiatan hari ini atau cuma leha-leha aja di rumah, nikmatilah libur panjang hari ini. Dan semoga kamu tetap suasananya, moodnya oke ya. Karena ini gak nentu nih, kamu pengen ada kegiatan di hari ini terus tiba-tiba hujan, tiba-tiba dingin, tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas ya. Semuanya serba tidak menentu. Jadi ya kamu harus bisa predik nanti kedepannya gimana, apakah betul-betul hujan atau enggak ya. Semoga hari ini lancar-lancar aja kegiatan kamu, mau di rumah ataupun di luar rumah. Next, Tamlika bakal muterin satu hits dari Cakrakan, Mencari Cinta Sejati.

0: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Abang Pro 2 ya, gimana kabarnya? Pasti seru banget ya kalau ngomongin Piala Dunia 2026. Nah, buat kamu nih yang gak sabaran kick off ya, catat tanggalnya dari 11 Juli 2026 itu kick off-nya. Dan pesta sepak bola terbesar di dunia ini resmi bergulir sampai final nanti di tanggal 19 Juli 2026. Edisi kali ini pertama kalinya ya diikutin 48 negara dan mainnya di 3 negara yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Seru banget kan? Tapi gak cuma itu ya, Pro 2 FM punya program spesial buat kamu nih yang haus konten bola. Sebelum Piala Dunia nanti bakal ada Deep Talk ya, setiap Sabtu jam 9 pagi obrolan mendalam sama para fanatik dan pencinta berat sepak bola. Lalu ada Variety Show setiap Minggu jam 8 pagi bahas produk UMKM olahraga Indonesia sampai klub dan standar-standar kelas dunia. Saat Piala Dunia berlangsung dari tanggal 13 Juni sampai 18 Juli ada VAR yaitu Visual Asal Review. Tiap minggu jam 11.30 bahas hal-hal ringan dan lucu di luar teknis pertandingan kayak gaya rambut pemain atau drama di tribun penonton. Dan yang paling seru Gibol atau Gila Bola setiap Sabtu dan Minggu di mana penyiar ini ngobrol atau debat sama AI. Tebang Pro 2 ya, walaupun lapangannya jauh di sana, semangat kita tetap menyala di sini. Jangan lewatkan cerita serunya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu buat ngerayain Piala Dunia. Next, Tamliga bakal muterin ini official soundtrack untuk Piala Dunia di tahun ini. Shakira featuring Burna Boy, Die Die.

gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: my girl, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.

Itu dia dari Aurelia Baik Untukku. Anyway, tadi kita udah ngobrolin Piala Dunia ya, dengan lagu yang terbaru itu dari Shakira dan Burna Boy, Die Die. Di lagu itu fun fact-nya menggunakan 3 bahasa ya, teman pro 2 Amerika dan bahasa Inggris dan juga bahasa Meksiko ya. Jadi semuanya bahasa Latin ya, itu digunakan untuk bisa merepresentasikan Piala Dunia ini, dan juga ada tipis-tipis rada-rada Spanyolnya gitu ya, tapi okelah ya, okelah, luar biasa juga ya bahasa Spanyol dan lain-lainnya. Nah, seperti biasa teman pro 2 ya, kalau kita ngomongin Piala Dunia pasti tidak terlepas dari bagaimana uniknya piala, stadion-stadion yang akan menyelenggarakan Piala Dunia. Seperti di Qatar kemarin ya, pembangunannya cukup gokil dan cukup masif, banyak stadion-stadion yang ikonik, salah satunya itu stadion yang bisa dibongkar pasang gitu. Tapi gue lupa, pokoknya nama stadionnya pakai angka ya. Dan stadion tersebut itu bisa dibongkar pasang. Jadi ketika udah enggak ada lagi penonton itu dibongkar gitu ya. Dan ketika pengen ada pertandingan lagi di situ tinggal dipasang lagi. Aduh, kayak main bongkar pasang ya. Aduh, keren gitu. Nah, kalau di event kali ini juga ya teman pro 2 itu banyak banget stadion-stadion canggih yang ada di 3 negara tersebut. Kita mulai dari Amerika Serikat dulu. Mereka mengumumkan ada 11 stadion yang akan menjadi host atau tuan rumah untuk Piala Dunia. Sementara untuk Meksiko ada 3 stadion yang sudah lulus dan banyak kategorinya. Akhirnya 3 stadion yang cocok. Terus ada Kanada, ini cuma ada di 2 stadion saja. Kita bahas dari Amerika dulu deh. Yang pertama itu ada stadion dengan kapasitas terbanyak untuk saat ini ya di Piala Dunia, Amerika, Meksiko dan juga Kanada, itu New York New Jersey Stadium ya. Itu di MetLife Stadium dengan kapasitas 78.000 orang ya yang bisa ditampung situ. Selanjutnya ada Dallas Stadium, AT&T Stadium di Arlington, itu kapasitasnya 70.000. Terus ada Los Angeles Stadium atau SoFi Stadium, itu kapasitasnya 69.000. Terus ada San Francisco Bay Area Stadium atau Levi's Stadium ya di Santa Clara, sama juga 69.000. Terus ada Houston Stadium, NRG Stadium ya, itu 68.000 kapasitas. Terus ada Kansas City Stadium, ada Atlanta Stadium, ini yang paling terkenal karena bisa buka tutup ya, atasnya itu Mercedes-Benz Stadium. Terus ada Lincoln Financial Field di Philadelphia, terus ada Lumen Field di Seattle, terus ada Hard Rock Stadium di Miami Gardens, dan juga ada Gillette Stadium dari Foxborough dengan 63.000 ya kapasitasnya. Cukup gede-gede ya, 60 ribuan itu luar biasa gede loh teman pro 2, bukan angka yang kecil. Terus untuk Meksikonya sendiri ada 3 stadium ya. Pertama ada Estadio Azteca di Mexico City dengan kapasitas 72.000. Terus ada Estadio BBVA di Guadalupe dengan kapasitas 50.000, dan ada Estadio Akron di Zapopan dengan kapasitas 44.000. Sementara untuk Kanada sendiri, dia ada 2 stadion yang akan menghelat Piala Dunia, yaitu Stadion Vancouver dengan kapasitas 48.000, dan ada di Toronto Stadium atau BMO Field Toronto, kapasitas 44.000. Wow, ya itu sesuatu kapasitas yang sangat besar sekali dan cukup gokil ya. Untuk di Amerika Serikat sendiri itu paling kecilnya 63.000, sementara untuk Meksikonya 44.000, sama dengan Kanada yang paling kecilnya 44.000. Dan tiket dari Piala Dunia ini juga udah terjual ya, cukup banyak terjual, dan bahkan untuk tiket finalnya itu udah nyampe, wah, ratusan juta loh ya teman pro 2, itu gede sekali ya. Dan bahkan ada yang tembus sampai miliaran. Itu finalnya, kita belum tahu siapa yang akan ke final nanti. Bayangin aja, ntar rupanya

yang ke final bukan negara favorit kamu yang masuk ke final. Aduh, agak gimana. Tapi ya memang nonton pembukaan dan juga penutupan Piala Dunia secara langsung itu bisa dibilang salah satu hal yang sangat luar biasa. Apalagi tiketnya sekarang lagi banyak banget ya, calo-calo, dan harganya cukup melambung tinggi. Dan dari FIFA-nya sendiri mereka tidak bisa mengkontrol ya kalau udah ada yang reseller itu. Gimana menurut kamu teman Pro 2? Ada yang udah pengen nonton, ambil visa dan lain-lainnya? Karena banyak yang bilang kalau ini bakal sedikit susah, pengen kesana untuk nonton. Ya semoga ya kamu ada rezeki dan bisa nonton di sana secara langsung. Sampai siap.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

0: Benzi Hombing menghilang. Teman Pro 2, ya siapa yang menghilang di hari Sabtu ini? Semua HP di off kan dan juga pengen rebahan aja di rumah. Tamlika pernah kayak gitu. Aduh ya ampun. Tapi itu jadi momen yang paling Tamlika ingat sih. Pernah satu hari ya, itu langsung matiin, pokoknya dari pagi sampai sore itu matiin data biar gak masuk chat yang mungkin kerjaannya takut ya dan lain-lainnya. Tapi khusus untuk keluarga itu udah Tamlika bilang kalau perlu apa-apa langsung telepon aja, langsung lewat nomor telepon, jangan lewat WA. Dan alhamdulillah ketika Tamlika buka ternyata nggak masuk satupun notif. Ternyata kita itu tidak sepenting itu ya. Ya ampun, udah capek-capek ya kan, berharap wah ini bakal rame nih, bakal ada yang cariin. No. Gak ada yang cariin satupun. Ya ampun, ya Allah. Agak miris ya sebenarnya. Tapi udahlah, udah terjadi dan jadi pembelajaran juga sih. Agak-agak lucu ya kalau kita ikut ya. Aduh, kamu gimana teman Prodo? Ada gak yang kayak gitu? Kamu coba untuk semuanya kamu off kan ya, dari internet dan lain-lain, biar kamu gak diganggu nih selama kamu libur hari ini. Ternyata ketika kamu udah hidupin lagi entah malam atau sorenya, ternyata gak ada chat satupun yang masuk. Aduh ya ampun, itu malah bikin kita agak gimana gitu ya. Agak miris ya, berasa udah pede banget tapi ternyata gak ada yang sama sekali gitu. Aduh ya udahlah ya, udah terlewat, biarkanlah dia berlalu.
1: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

Teman Pro 2, setelah kita melaksanakan ibadah sholat zuhur ya, kamu udah bisa nih cek-cek lagi barang-barangnya. Karena Tom Lika ngeliat ya potensi bakal ada hujan untuk hari ini. Nah kalau dari Google Weather ya, Tom Lika cek untuk suhu Banda Aceh dan sekitarnya sekarang udah di 31 derajat Celcius. Dan hari ini bakal ada potensi hujan tapi agak sore menuju malam nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang ada kegiatan di sore hari ya, udah bisa dikasih opsi B ya, atau plan B. Kira-kira kalau hujan mau kemana, kalau hujan gimana, dan lain-lainnya. Biar lebih enak lagi dan biar lebih pas aja. Gitu ya kan, jangan tiba-tiba ntar kamu udah nge-plan banyak-banyak ya, aduh gak ada plan B dan tiba-tiba hujan. Jangan sampai kayak gitu ya. Udah bisa nih di-plan apa yang mau gimana, ntar kita bakal aman lagi mau kemana-mana gitu. Wah ternyata hujan, ya udah plan kita makan bakso misalnya. Sebelumnya kamu pengen main-main ke laut, aduh hujan, ya udah kita makan bakso, kita makan mie, kita makan pisang goreng dan lain-lainnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Jepang Pro 2 ya. Dan sekarang udah nunjukin pukul 13.20. Dan tapi kita mau ingatin ya, kalau kita ngomongin Piala Dunia itu pasti seru banget ya, dan juga gak bakal ada habis-habisnya. Nah, buat kamu nih yang udah gak sabar nunggu kick off, catat tanggalnya. Kick off itu dimulai dari 11 Juni 2026 dan pesta bola sepak bola terbesar di dunia resmi bergulir sampai final nanti di 19 Juli 2026. Edisi kali ini pertama kali diikutin oleh 48 negara dan main di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Seru banget kan? Tapi gak cuma itu, Pro 2 FM punya program spesial buat kamu nih yang haus konten bola. Sebelum Piala Dunia dimulai, ada Deep Talk. Ini setiap Sabtu pagi jam 9 ya, obrolan mendalam sama para fanatik dan pencinta berat sepak bola. Lalu ada Variety Show, tiap minggu jam 8 pagi bahas produk UMKM olahraga Indonesia sampai klub dan standar-standar kelas dunia. Dan saat Piala Dunia berlangsung nih, dari 13 Juli sampai 18 Juli ada VAR atau Visual Asal Review. Tiap minggu jam 11.30 bahas hal-hal ringan dan lucu di luar teknis pertandingan, kayak gaya rambut pemain atau drama di tribun penonton. Dan yang paling seru nih, ada Gibol, Gila Bola, setiap Sabtu dan Minggu, di mana penyiar ngobrol atau debat dengan AI. Teman Pro 2, walaupun lapangan jauh di sana, semangat kita tetap menyala di sini. Jadi jangan lewatkan ya cerita serunya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu buat ngerayain Piala Dunia. Sampai siang.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu, Pak. Bagus sekali buat video mereka ini, hei. Kita buat juga lah, ah.
1: Joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, Pak, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok, ya, kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Eh, kawan, itu upacara, weh. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, balik.
0: Lah, ini juga ada konteksnya, loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Kayak bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Teman Pro 2 seperti yang udah Tamlika nyebutin ya, kayaknya kemarin kalau kamu dengerin Tamlika siaran, Tamlika ada ngomongin Liverpool dan juga Alisson Becker, yaitu kiper dari Liverpool yang dikabarkan kalau dia bakal pindah ke Juventus. Jadi baru aja nih Teman Pro 2, Tamlika coba-coba cek, ternyata udah ada updatean. Alisson Becker alias kipernya Liverpool yang sekarang ini udah setuju secara pribadi ya dengan Juventus. Kontrak hingga 2029 nanti dengan gaji sekitar 5 juta euro per tahun. Kecil banget ya. Okay lah untuk selevel Alisson Becker yang juga udah berumur ya Teman Pro 2. Dan Juventus ini ingin bernegosiasi. Oh, susah banget. Juventus ingin bernegosiasi ya dengan Liverpool. Tapi hingga saat ini ya Liverpool itu belum memutuskan apakah akan menjual Alisson Becker atau tidak. Dan pembicaraan atau negosiasi ini udah dimulai. Kira-kira menurut kamu Teman Pro 2, copy test di luar sana ya, fans Liverpool, aduh, sudah siapkah melepas sang legenda Alisson Becker atau menahan satu musim lagi untuk Alisson Becker terus merasa ya udah kelar ini masanya. Tapi kalau dengerin nama Alisson Becker itu teringat ya bagaimana rivalitas antara Manchester City dan juga Liverpool. Bahkan banyak yang bilang ini rival yang cukup seru ya, karena di masanya Klopp dan juga Pep Guardiola ini pertandingan cukup seru sih. Bahkan disebut rival City Pool. Banyak yang nonton bahkan bukan fans dari Premier League atau bukan fans dari City dan Liverpool, mereka juga tetap nonton City dan Liverpool atau City Pool karena pasti bakal seru, jual beli serangan, gol demi gol, walaupun seri dan lain-lainnya pasti akan ada terjadi drama, entah itu di Etihad atau di Anfield Stadium. Dan ya, salah satu penjaga gawang yang cukup sulit untuk ditembus oleh Manchester City adalah Alisson Becker. Gokil sih, Tamlika teringat itu pass through dari Alisson Becker terus dieksekusi oleh Mohamed Salah dan Sadio Mane. Itu counter attack yang sangat bikin traumatik ya. Itu menang Liverpool, aduh agak gimana. Tapi ya udahlah, nice game ya untuk pada saat itu. Dan ya, Alisson Becker kita belum tahu apakah bakal benar-benar pindah di musim ini atau seperti rumornya dia bakal pengen ada di Liverpool lagi untuk satu musim baru benar-benar pindah secara total nantinya di musim depan. Santai sih.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah.
3: Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

Masih dalam edisi Piala Dunia, kita bakal ngomongin salah satu pemain legenda. Siapa sih yang gak tahu dengan Memo Ochoa, kiper dari Meksiko. Ya, semua orang pada bingung dia main di klub apa sih sebenarnya. Terus tiba-tiba muncul 4 tahun sekali dengan menjadi kiper timnas Meksiko. Performa cukup oke, performa cukup apik sehingga banyak yang mengenang namanya. Dan by the way, dia itu udah debut di Piala Dunia dari tahun 2006. Ya, tahun 2006 ya, di Jerman itu tuan rumahnya, dan dia bermain sangat muda di situ, 2010, 2014, 2018, 2022, dan kabarnya di 2026 ini adalah performa terakhirnya atau perform terakhirnya, atau bisa dibilang one last dance dari Memo Ochoa. Dan cukup banyak ya, dia udah 5 edisi gak pernah absen di Piala Dunia. Cukup banyak penghargaan-penghargaan yang udah dia dapatkan, dan dari mulai dari Piala CONCACAF ya untuk level negaranya, dan sekarang dia bermain di Piala Dunia untuk keenam kalinya mewakili Meksiko. Dan ini menjadi kiper pertama di dalam sejarah yang pernah mendapatkan posisi ini, yaitu 6 kali enggak pernah absen Piala Dunia. Bayangin 6 kali itu udah 20 tahun loh, bayangin aja ya. Gokil. Itu udah, wah, dari tamliga kecil banget sampai sekarang udah tamat kuliah, udah kerja ya. Masih bermain loh. Gokil, gokil, gokil. Masterclass banget sih. Dari respon netizen pada banyak yang sedih dan juga respect sama dia karena tetap bermain hingga sekarang ya. Dan ini one last dance-nya dia untuk timnas Meksiko. Luar biasa Memo Ochoa. Banyak yang bilang kalau dia bakal pensiun di 2022. No, ternyata enggak. Dia bakal bermain lagi di sini karena ya bermain sebagai tuan rumah adalah menjadi apa ya, kebanggaan tersendiri, ya gak sih? Bermain untuk tuan rumah, ya kita tuan rumah, dan bermain untuk negara sendiri, itu udah pasti bangganya luar biasa. Dan Memo Ochoa telah membuktikan kalau waktu tidak lekang ya, umur itu tidak lekang selama dia tetap bermain dan cukup bisa memberikan performa yang luar biasa untuk Meksiko. Ayo cung tangan, siapa yang pertama kali ngelihat Memo Ochoa di tahun berapa? Tamliga 2010, 2006 masih kecil banget, jadi nggak pernah ya nonton Piala Dunia, cuma sekilas saja, nggak paham banget ya. Baru ngerti dan nonton full itu di 2010 dan nggak pernah absen nonton Piala Dunia hingga 2022. Dan nanti 2026 seperti itu juga ya, kita bakal lihat gimana performa tuan rumah Meksiko di tahun ini. Dan Memo Ochoa akan bermain untuk Meksiko terakhir kalinya sebelum dia bakal pensiun di musim depan atau di edisi depan.

0: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Gak terasa Teman Pro 2 udah mau masuk di jam 3. Ini tandanya Tamlika harus pamit dari Santai Siang edisi kali ini 16 Mei 2026. Tadi kita baru putarin Malik and the Essentials, Langkah Baikmu Berarti. Next Tamlika bakal muterin beberapa lagu lagi sebelum masuk di jam 3. Ada Taylor Swift, Fearless, dan juga nanti bakal diputarin lagu Asarova Hello Stranger untuk menutup perjumpaan kita di siang menjelang sore kali ini. Kalau begitu, Tamlika mohon pamit. Wassalamualaikum. Bye-bye, Teman Pro 2.

dan terus stay tune di 90 Dekat pada Megahas ya. Masih barangku Juli, kesempatan sore hari ini kembali untuk menemani kamu dengan lagu-lagu mancanegara ya. Dan yang pastinya lagu-lagu yang terfavorit ya, lagu-lagu kesayangan kamu yang pastinya di kesempatan sore hari ini dengan informasi-informasi terupdate. Tetap stay tune, selamat sore dan selamat mendengarkan.

mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia. 18.

nomor 2 itu dia lagu di posisi 17 ada Zero dengan Running Out Feature ya. Dan kemarin lagu ini sempat di posisi 18, jadi naik satu peringkat ya, keren banget. Nah di posisi 16 ada siapa? Langsung aja kita dengerin yang berikut, ada Melanie dengan Procession. 16.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini. 15. I think my hair stopped growing. Is that even a

0: Pro 2 itu baru aja di posisi 15 kita dengarkan dari lagunya Nick Jones ya. Dan juga lagu tersebut kemarin juga ada di posisinya 14. Jadi harus turun satu peringkat. Di posisi 14 ada siapa? Nah, ini dia veteran nih teman Pro 2, Charlie dengan Best Yourself.
1: 14. 14. 14.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

di Sosis 11 ya. Nah, untuk teman Pro 2 juga informasi bahwa saat ini di Kota Banda Aceh ya sedang cerah-cerahnya ya. Buat kamu yang punya kegiatan di luar rumah, ada yang sedang wisudaan, ada yang sedang melakukan weekend bersama keluarga, apapun kegiatannya berjalan lancar ya, pastinya sesuai dengan harapan kamu. Untuk lagu-lagu hiburan terus kita dengarkan, tetap stay tune. Dan untuk di posisi 10 berikut ada Sweet Love ya, Stephen ya. Langsung kita dengerin.

Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

itu dia di posisi 7 ada XG dengan Four Seasons. Teman Pro 2 yang sedang mengantarkan kita pukul 15.41 menit waktu Indonesia Barat. Untuk informasi juga, kemarin dia sempat minggu lalu ada di posisi 4, berarti sudah turun ini ya, bukannya naik malah turun. Aduh, enggak apa-apa, jangan sedih deh. Nah, di posisi 6 berikut ada April dengan Young and Dumb.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crack rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crack rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crack rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan. 5.

saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Lord Mars ya, teman Pro 2 yang sedang mengantarkan kita pukul 15 lebih 50 menit itu Bob City di 2 ya. Dan untuk runner up di minggu ini ada siapa sebelumnya teman Pro 2? Kita juga akan mendengarkan dulu satu lagu yang ada di posisi 2, Ace Close ya, Jisoo featuring Zayn ya. Nah, di mana juga untuk informasi lagu ini kemarin ada sempat di posisi 3. Jadi dengan Bruno Mars itu tukaran posisinya. Nah, langsung aja kita dengerin seperti apa lagunya sebelum kita masuk ke runner up nomor 1 untuk minggu ini. Lagu terbaik, semoga aja lagu-lagu favorit dan kesayangan kamu. 2 2 2

keberadaan terus stay tune di 92,6 MHz. Itu dia lagu-lagu terbaik yang sudah kita dengarkan, 19 lagu dulu. Ini adalah Arab, untuk di runner up minggu ini ada siapa? Panis penasaran banget kamunya ya. Ada siapa ya? Kira-kira masuk enggak ya lagu-lagu favorit aku, lagu-lagu kesayangan aku? Ya, langsung aja kita dengarkan. Di posisi 1 ada Justin Bieber dengan Rose dengan I'm Feeling Alone. 1

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Weh, cupu.
1: Saya ada pusalah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara saat terus.
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Sustio, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

dari manapun kamu berada, terus stay tune di 90.6 MHz Rosa featuring Afgan. Kamu yang kutunggu, yang sudah mengantarkan kita nih ke pukul 16:42 menit waktu Indonesia Barat. Semoga lagu tersebut lagu favorit dan kesayangan kamu yang pastinya. Dan di mana untuk informasi juga, saat ini di daerah Kota Banda Aceh sedang mendung teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau menikmati makanan-makanan khas kuliner yang ada di daerah Kota Banda Aceh, boleh banget ya. Di mana banyak banget tempat-tempat wisata yang bisa kamu kunjungi, tempat-tempat makanan tradisional daerah Aceh, Banda Aceh sendiri, daerah Aceh sendiri, daerah Banda Aceh yang tentunya ya. Nah, buat kamu juga yang mungkin baru aja tadi habis menikmati pemandangan dan juga ada menikmati makanan-makanan khas kuliner, semoga cocok di lidah kamu yang pastinya. Baik, lagu-lagu yang kembali kita dengarkan, tetap stay tune. Semoga salah satu lagu-lagu favorit dan kesayangan kamu. Selamat sore dan selamat mendengarkan yang pastinya aku ucapkan.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: FM。
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 102 dimanapun kamu berada, terus stay tune ya di 92.6 MHz ada Raisa featuring Andi Rianto dengan Bahasa Kalbu yang sudah mengantarkan kita nih teman Pro 2 ke pukul 16.58 menit waktu Indonesia Barat. Apa kabar kesempatan sore hari ini buat teman-teman yang lagi menikmati makanan-makanan khas kuliner yang ada di daerah Kota Banda Aceh. Aku di sini mau ngasih informasi loh, ada alarm bahaya, ada 200.000 anak Indonesia itu kena judol. Wih, itu ngeri banget ya sebenarnya teman Pro 2 ya. Nah, informasi ini juga aku kutip dari Republik, teman Pro 2. Ini perlindungan anak di ranah daring harus ditingkatkan yang pastinya buat ibu-ibu rumah tangga yang mempunyai anak-anak remaja ya. Nah, di mana di sini ada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri, Arifah Fauzi, mencermati meningkatnya paparan judol atau judi online pada anak. Dia menyebutkan bahwa kondisi ini menjadi alarm serius di ruang digital, masih menyimpan berbagai ancaman terhadap tumbuh kembang dan keselamatan anak. Katanya nih, sekitar 200.000 loh anak Indonesia telah terpapar praktik judol ini sendiri, ya. Nah, di mana juga Arifa ini memandang anak adalah merupakan kelompok sangat rentan ya terhadap berbagai modus eksploitasi digital yang pastinya, apalagi karakteristik dunia digital ini yang cepat, terbuka dan masif, itu membuat anak muda itu terpapar konten perjudian melalui iklan terselubung, permainan digital membuatkan judi, promosi influencer hingga transaksi digital yang tidak dipahami resikonya oleh anak-anak. Jadi mereka terikut terjerumus istilahnya ya. Nah, bagi anak remaja korban judol, Kemenpan PPPA mendorong penguatan layanan pendampingan dan rujukan lintas sektor ya. Nah, di mana pendekatan yang digunakan menempatkan anak sebagai korban yang harus dilindungi, dipulihkan dan didampingi tanpa stigma yang pastinya. Oke, sekelas informasi yang sudah kupilihkan. Jadi, buat kamu memang harus harap-harap bijak menggunakan gadget yang pastinya ya. Pantau terus orang tua, jangan kasih kesempatan buat anak-anak bebas banget untuk mendongkrak gadget yang pastinya.
1: Sore ceria. Teman.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya, Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri, nggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

teman Pro2, gimana nih kabarnya? Pasti seru banget ya kalau ngomongin Piala Dunia 2026. Nah, buat kalian nih yang udah nggak sabar nunggu kick off, catat ya tanggalnya pada 11 Juni 2026. Pesta sepak bola terbesar di dunia resmi bergulir sampai finalnya di tanggal 19 Juli 2026. Edisi kali ini pertama kalinya diikuti oleh 48 negara dan main di 3 negara. Ada Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko. Seru banget kan? Tapi gak cuma itu loh, Pro2 FM, kamu juga punya program spesial buat kalian yang haus konten bola. Sebelum Piala Dunia mulai, ada Depth Talk ya, setiap Sabtu jam 9 pagi. Obrolan mendalam sama para fanatik dan juga pecinta sepak bola yang pastinya. Lalu juga ada variety show setiap minggu jam 8 pagi, bahas produk UMKM, olahraga Indonesia, sampai klub dan standar-standar kelas dunia yang pastinya. Oke, saat Piala Dunia berlangsung di 13 Juni sampai 18 Juli, ada VAR visual asal review setiap minggu jam 11.30. Itu akan bahas tentang hal-hal ringan dan lucu di luar teknik pertandingan. Kayak gaya rambut pemain atau drama di tribun penonton ya pastinya ya. Dan yang paling seru nih ada Gliball, yaitu gila bola setiap Sabtu dan Minggu, di mana penyiar ngobrol dan debat sama AI ya. Oke, teman Pro2, walaupun lapangannya jauh di sana, semangat kita tetap menyala di sini. Jangan lewatkan cerita serunya di Pro2 FM, teman terbaik kamu buat ngerayain Piala Dunia yang pastinya.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Oke, teman Pro 2 dimanapun kamu berada, terus stay tune. Kembali informasi kupilihkan di hari ini, semoga bisa bermanfaat buat kamu dan bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Buat ibu-ibu rumah tangga yang biasanya selalu protektif bahwa banyak banget loh manfaat rebusan dari si daun sirih katanya untuk kesehatan. Benar banget, memang banyak manfaat. Tapi ada efek sampingnya juga kalau kita salah takaran, kalau kita konsumsinya berlebihan. Kira-kira apa efek sampingnya ya, teman Pro 2 ya? Langsung aja. Di sini yang pertama bisa potensi kanker mulut karena mengunyah daun sirih itu bisa membantu menyehatkan saluran pencernaan manusia termasuk mulut dan gigi. Kendatinya saat dikonsumsi dengan cara dikunyah, daun sirih itu merangsang pelepasan bahan kimia aktif tertentu seperti katekolamin. Nah, jika berinteraksi dengan pinang dan jeruk nipis, bahan kimia tersebut dapat bereaksi dan berpotensi menyebabkan efek samping serius seperti kanker mulut dan juga esofagus atau kerongkongan, ya, gangguan tenggorokan. Baik, untuk yang kedua di sini kecanduan atau euforia. Di sini juga perpaduan daun sirih, biji pinang, dan tembakau dalam jumlah banyak pun bisa berpotensi membawa efek samping bagi tubuh termasuk pusing, tremor, psikosis, atau gangguan mental yang ditandai sulit membedakan imajinasi dan kenyataan. Oke, untuk komplikasi yang berikutnya adalah adanya gangguan pada ibu hamil dan janin. Jadi pada bumil dilarang untuk mengkonsumsi namanya sirih gitu ya, yang dicampur pinang dan juga kapur. Oke, dan untuk efek samping yang berikutnya bisa menyebabkan gatal pada bagian vagina. Dan untuk yang terakhir juga agak gangguan dari pencernaan. Jadi teman Pro 2, sebenarnya memang ada manfaat semua-semuanya dari daun-daunan atau rebusan daunan. Tapi kalau kita berkonsumsi berlebihan, jadi itu akan berdampak negatif atau ada efek sampingnya. Jadi cukup takarannya secukupnya aja, konsumsi secukupnya aja juga, jangan berlebihan ya, karena yang berlebihan itu pasti ada dampak buruknya untuk kesehatan kita. Demikian informasinya dan semoga bisa kamu terapkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Lagu-lagu hiburan kembali kita dengarkan, tetap stay tune di 92,6 MHz.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Janganlah kok, Kak. Wow, rokoknya tahu.
1: Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dong, kan. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
2: Weh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
1: Makanya, stop ngerokok.
4: Teman terbaik kamu.

0: punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Oke, teman Pro2 dimanapun kamu berada, lagu-lagu hiburan sudah kuhadirkan. Semoga bisa menghibur kamu. Kembali informasi kuhadirkan buat kamu semuanya. Ada beberapa khasiat dari air rebusan daun pandan, campur jahe dan serai, jangan lupa ya, agar lebih nikmat. Jika ingin mengkonsumsi aromanya langsung, caranya mudah banget loh. Cukup dengan meminum rebusannya, bersihkan daun pandan, buat simpulnya 8-10 helai daun pandan. Rebus dalam panci selama 10 menit, lalu didihkan selama 5 menit dalam air tambahan jahe dan serai untuk menambah rasa dalam rebusan air daun pandan ya. Dan ada beberapa khasiat loh sebenarnya jika kita rutin meminum yang namanya air daun pandan campur serai dan juga campur jahe. Yang pertama itu anti nyeri. Nah, itu kan misalnya kita punya goresan-goresan atau punya cedera gitu ya. Dengan konsumsi itu insya Allah nyerinya akan sedikit berkurang. Detoksifikasi, karena daun pandan ini kan dalam sehari-hari bisa membantu hati untuk melakukan detoksifikasi gitu ya. Pandan itu juga membantu mengeluarkan racun dan zat yang tidak sehat dari hati dan tubuh. Oke, untuk yang terakhir, atur gula darah. Jadi aman banget ya. Ini sudah ada penelitian loh dari Thailand, diterbitkan pada tahun 2015 katanya. Minum minuman ekstra pandan membantu orang menurunkan kadar gula dalam darah. Jadi bagus banget kan. Buat kamu cocok ini untuk seduhan daun pandan, jahe plus serai untuk menikmati dan juga untuk dapat sehatnya. Demikian informasinya, semoga bisa bermanfaat dan bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari.

0: sore ceria. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan.
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

Oke, teman Prodia dimanapun kamu berada, terus stay tune di 92,6 MHz. Lagu-lagu hiburan semoga bisa menghibur kamu semuanya di kesempatan hari ini. Satu informasi yang sudah kupilihkan ya, di sini ada beberapa penyebab dan cara efektif untuk mengatasi cekukan pada bayi ya. Nah, buat kamu yang punya bayi dan balita yang biasanya sering cekukan, ada beberapa penyebab sih sebenarnya ya. Cekukannya bisa karena makan dan minum terlalu cepat ya, organ pencernaan yang belum matang, perubahan suhu di dalam lambung, gangguan pada saraf menelan, laju nafas yang terlalu cepat dan mengalami iritasi atau tekanan di perut. Memberikan makan dalam porsi yang salah juga bisa menyebabkan bayi cekukan. Kira-kira bagaimana sih cara mencegah cekukan itu pada bayi khususnya? Yang pertama ini, ganti posisi menyusui saat bayi cekukan, teman Pro 2. Pastikan posisi menyusui benar, peluk si bayi atau si kecil, menepuk punggung pada bayi ya saat cekukan, beri makanan sedikit demi sedikit ya agar ditelan, gunakan dot kalau bisa, berhenti sejenak menyusui dan bantu bayi bersendawa, teman perdua. Nah, untuk yang berikutnya bisa membantu menenangkan si kecil, mengalihkan perhatian saat bayi cekukan ya. Dan yang perlu dihindari saat bayi cekukan itu adalah jangan mengejutkannya, menarik lidah si bayi itu jangan, memberikan air jangan, mengganti susu juga jangan, memberikan minum dari botol berlubang besar juga jangan, itu berbahaya yang pastinya dihindari ya. Oke, itu dia tips yang sudah aku pikirkan, semoga bisa bermanfaat dan bisa kamu terapkan untuk ibu-ibu muda yang punya bayi dan balita.

0: nih teman Pradua. Yuk siapin kopi paling pahit dan stok sabar yang banyak. Karena Piala Dunia 2026 bukan cuman soal adu taktik aja, tapi soal uji ketahanan mata kita di Indonesia. Kenapa? Karena ini bakal jadi turnamen paling maraton dan paling menantang buat jadwal tidur kita. Catat tanggal mainnya ya. Pesta ini dimulai dari 11 Juni sampai final di 19 Juli 2026. Berdasarkan jadwal resmi dari FIFA.com, total ada 104 pertandingan yang bakal digeber selama 39 hari. Jadi bayangin, di fase grup saja kita bakal disuguhi sampai 6 pertandingan sehari. Ini sih benar-benar definisi lari dari kenyataan yang sesungguhnya. Tapi ini tantangan terberatnya, perbedaan waktu. Mengutip data dari Time and Date, zona waktu di Amerika Utara itu rata-rata beda 11 sampai 14 jam lebih lambat dari WIB. Artinya apa? Kalau di sana main sore atau malam, di sini jatuhnya subuh atau pagi hari. Mirip-mirip Copa America, pertandingan kemungkinan besar bakal kick off mulai jam 5 subuh, jam 7 pagi, bahkan sampai jam 9 pagi. Nah, di sini dilemanya. Pas pemain idola lagi dribbling bola di babak kedua, kita di Indonesia lagi dribbling motor di tengah kemacetan menuju kampus atau sekolah. Mau bolos demi nonton Messi, tapi absen kuliah sudah mepet. Dilema banget kan? Jadi, buat teman Pro 2, strategi dari sekarang adalah atur jadwal tidur. Jangan sampai kalian jadi zombie di kelas gara-gara nontonin drama adu penalti sampai jam 10 pagi. Manfaatin fitur highlight di media sosial kalau memang jadwal kuliah nggak bisa dikompromi ya. Pertanyaannya, kalian tipe yang rela begadang sampai pagi atau tipe yang bangun subuh demi nonton babak kedua sebelum berangkat kampus? Apapun tipenya, tetap jaga kesehatan ya.
1: Ada kabar gokil nih buat kita yang ada di Asia dan Afrika. Piala Dunia 2026 benar-benar buka pintu lebar buat negara-negara yang selama ini sering dibilang underdog ya. Tahu nggak sih kenapa? Nah, FIFA resmi nambah peserta jadi 48 negara. Itu berdasarkan data FIFA.com. Jatah buat Asia naik gratis menjadi 8-9 slot. Sementara Afrika dapat jatah 9-10 negara. Ini bukan cuma soal angka, tapi soal mimpi yang makin nyata buat lihat tim-tim baru unjuk gigi. Nah, bayangin ya teman-teman Pro 2 ya, negara-negara kayak Emirates atau juga Jordania yang lagi naik daun di Asia itu punya peluang besar buat debut pertama kalinya di Piala Dunia. Belum lagi dari Afrika. Nah, di mana tim kuat kayak Mali, Burkina Faso itu akan kembalinya Nigeria yang bakal bikin turnamen makin berisik dan penuh dengan warna. Slot tambahan ini bikin persaingan di kualifikasi sekarang semakin seru karena peluang buat lolos semakin gede juga. Jadi, jangan heran ya kalau nanti kita lihat negara-negara kejutan lain itu muncul, Giant Killer, dan juga ngalahin tim raksasa di Amerika Serikat, Meksiko, atau juga Kanada. Oke, nah ini nih waktunya nih buat kita pantau terus perjuangan wakil Asia dan Afrika. Siapa tahu ada sejarah baru yang bikin dunia melongo kayak waktu Meroko melaju ke semifinal kemarin. Dukungan kalian di media sosial itu bakal menjadi bahan bakar buat mereka. Siap kawal negara jagoan kalian?

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
0: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak
3: kita mengikuti halakah makin langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Aku juga yang bertugas mengucapkan selamat.
4: Taruh bantal sedikit supaya dadanya dapat menghadap ke kiblat. Ini kalau misalnya kita dapat kita bikin perubahan. Kalau misalnya dalam rumah sakit ada tempat tidur 3 langkamar ataupun 4. Kita tidak bisa menggeser-geser misalnya. Jadi salah kita sebagaimana yang adanya. Ini namanya orang yang lemah daripada menghadap kiblat. Orang yang sakit ataupun bersangatan takut seperti salat dalam peperangan. Salat dalam peperangan ini bisa kita salat tidak menghadap kiblat. Maka di sini disebut fayusalli kaifa amkanahu masyian waraqiban. Maka sembahyang ianya seseorang bagaimana mungkin ia salat. Masyian berjalan kaki, rakiban berkenderaan, mustaqbilan berhadap kiblat, mustadbiran ataupun belakangi. Artinya kalau peperangan sudah terdesak dalam perang, salatnya kalau kita menghadap kiblat ditembak oleh musuh misalnya, ini kita boleh salat bagaimana mungkin terhadap kita. Kalau mungkin hadap kiblat ada, kalau tidak mungkin tidak usah. Ini namanya salat yang bersangatan takut. Boleh orang salat tidak menghadap kiblat dalam posisi ini. Dan ada juga salat yang boleh kita tinggalkan menghadap kiblat fi nafli safarin mubahin. Sembahyang sunat dalam musafir. Musafir itu musafir yang mubah. Jangan musafir yang berbuat maksiat. Kalau misalnya kita pergi ke Medan untuk berbuat maksiat, ini tidak boleh. perjalanan kita ke Medan melakukan salat sunat dalam musafir meninggal hadap kiblat. Tapi kalau musafir itu mubah, boleh orang melakukan salat sunat dengan tanpa menghadap kiblat. Karena misalnya kita berjalan dengan mobil menuju ke Medan, kan tidak mungkin kita menghadap kiblat. Jadi otomatis karena kita menuju ke arah Medan, ini boleh kita meninggalkan hadap kiblat dalam sunat, sembahyang sunat dalam safar. Tapi kalau kita singgah sebentar, misalnya singgah di Lhut Semoy, ini jangan kita tinggalkan hadap kiblat. Karena kalau kita bukan dalam perjalanan sudah berhenti sebentar, ini sudah bisa kita melakukan hadap kiblat. Berbeda dengan di atas kendaraan. Makanya kalau di atas kendaraan kita melakukan salat, boleh kita menghadap kepada jihad yang kita lakukan perjalanan. Seperti di sini disebutkan ada hadis Jabir, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat bihi ay fi jihati maqsadihi fa iza arada al farida nazala fastaqbala qiblata. Rawahu Bukhari. Jadi hadis ini dari Jabir, berkata Jabir, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang ia atas kendaraannya. Menghadap ia ke mana? Menghadap ke mana arah kendaraan? Arah kendaraan itu kepada tujuan Rasulullah. Seperti kita mau kita pergi ke arah timur, tentu arah kendaraan kita ke arah timur, tidak mungkin kita balik. Ini salat kita, salat sunat yang kita lakukan dalam safir, boleh kita tinggalkan hadap kiblat. Fa iza aradal farida, maka apabila rencana Rasulullah melakukan sembahyang fardu, nazala turun ia daripada kendaraan. Fa istaqbalal kiblata, maka menghadap ia akan kiblat. Ini waktu Rasulullah sembahyang sunat dalam perjalanan Rasulullah, dia lakukan salat sunat di atas kendaraan sehingga Rasulullah tidak menghadap Kaabah. Tapi tak kala dia melakukan sembahyang fardu, dia turun daripada kendaraan, maka dia hadap kiblat waktu melaksanakan salat fardu. Makanya bagi kita orang-orang yang yakin salat, misalnya dia pergi musafir, maunya salat sunat jangan ditinggalkan, sudah biasa dia di kampung melakukan salat, ini boleh kita tinggal menghadap kiblat dalam salat sunat dalam perjalanan kita, baik perjalanan jauh ataupun perjalanan tidak sampai dua marhalah. Ini tata cara orang salat sunat di dalam safar. Tapi kalau kita sudah turun kendaraan, sudah mudah kita melakukan hadap kiblat, itu jangan lagi. Bentuknya kurun tuha, kita nyokat kata penata kendaraan, mata hadap arah timur. Ini tidak bisa. Seperti orang melakukan salat sunat perjalanan dengan kaki, misalnya dia menuju ke Sigli, orang jalan kaki bisa juga melakukan salat sunat dalam safar. Tapi kalau orang jalan kaki disuruh menghadap kiblat waktu dia takbiratul ihram, kemudian waktu dia membaca fatihah jalan sikit-sikit dengan kakinya, waktu rukuk balik lagi arahnya ke kiblat, karena orang jalan kaki mudah membalikkan diri ke arah kiblat. Kalau kenderaan dia tak bisa. Ha, misalnya mobil ataupun kuda tak bisa. Tapi kalau kita berjalan kaki, bisa juga melakukan salat sunat dalam perjalanan kaki kita ke Medan misalnya ataupun ke Sili. Boleh kita lakukan salat tanpa menghadap kiblat pada waktu berdiri. Tapi syaratnya saat takbiratul ihram disuruh kita menghadap kiblat. Saat rukuk dan sujud kita melakukan juga menghadap kiblat. Yang lain tempat-tempat itu bisa kita berjalan kaki tanpa menghadap kiblat. Ini tata cara sembahyang dalam musafir bagi orang yang melakukan salat sunat. Tapi kalau orang melakukan salat misalnya orang sakit ataupun orang diikat di atas pohon, dia waktu sampai jam salat, jam zuhur ataupun jam salat asar, dia terikat, tentu tidak bisa dia menghadap kiblat. Boleh dia, wajib dia melakukan salat dalam keadaan terikat tanpa menghadap kiblat. Karena tidak bisa kita goyang, kita diikat. Tapi apabila panjang umur kita, Allah kasihkan umur kita panjang, nanti kita ulangi lagi sembahyang yang kita lakukan di atas pohon kayu itu tanpa menghadap kiblat. Apa Ustaz? Boleh, tapi waktunya sikit lah. Coba nanti walaupun apa mudahnya. Waalaikumsalam. Yeah.

jadi begini, sudah paham. Jadi Ustaz ini mau tanyanya, kalau zaman sekarang tentu sudah ada alat teknologi yang canggih yang dapat menunjukkan arah kiblat. Apakah kita mengikut teknologi tersebut? Kan gitu Ustaz. Jadi begini, kalau masjid-masjid yang sudah diitihad oleh ulama dulu ini, kalau kita mau ikut sekarang boleh, kalau kita berpegang seperti dulu boleh juga. Kenapa? Walaupun ilmu orang sekarang, contoh saja HP, kalau dilihat HP si A ini arah kiblat mereng ke kiri, HP si B, HP si B mereng ke kanan, ada yang lurus. Ini alat ini saja belum pasti Ustaz. Karena kita sudah lihat beberapa alat. Alat yang dipakai ini ada yang keliru. Coba Ustaz tes, ada HP 3 buah, lihat melalui HP arah kiblat berbeda-beda. Makanya itu aja Ustaz, karena waktu ini sempit. Maksud saya, kalau ada masjid-masjid yang meragukan, boleh. Kalau masjid tidak meragukan lagi, seperti Masjid Raya Baitul Rahman ini, lalu ada juga satu tempat yang sudah pas, dicek lagi, pas lagi. Ada juga tempat waktu dulu dibangun tanpa ijtihad. Yang tanpa ijtihad itu, makanya sekarang perlu diluruskan. Itu nak apa namanya, itu boleh. Kalau yang sudah pas, orang sudah yakin itu, ulama-ulama dahulu yang ijtihad itu, sekarang misalnya tidak mau cek lagi, bisa. Karena ijtihad ini tergantung zaman dan masanya. Jadi di sini kita sudah saya kupaskan tadi masalah hadap kiblat, iaitu hadap Kaabah. Ini bagi orang yang mampu, artinya tidak posisi sakit. Kalau orang yang posisi sakit ataupun dipenjara ataupun diikat di atas pohon, ini dia boleh salat tanpa menghadap kiblat, karena kita terikat. Makanya saya bilang tadi, kalau nanti Allah berikan kepada kita sembuh, ini kita mengulangi salat yang telah kita lakukan, karena jarang orang udzur ke arah situ. Artinya jarang kita temui orang yang diikat di atas pohon yang tidak bisa melakukan salat menghadap kiblat. Ini jarang. Makanya kalau jarang, kalau ada kejadian, makanya perlu diulangi kembali. Bagi orang yang diikat di atas pohon, salatnya tanpa menghadap kiblat. Jadi masalah kupasan, masalah syarat sembahyang lima itu sudah selesai. Sekarang kita masuki masalah rukun salat. Di sini disebutkan arkanus salat ay furudha arba'ata asyara. Rukun salat 14 perkara. Dengan kita jadikan tumakninah pada tempatnya tumakninah. Karena biasa orang Aceh menyebut rukun salat 13. Betul juga. Orang sebut 14 betul juga. Karena orang yang sebut 13, dia pakai ke-13 rukun salat salam beserta tumakninah. Makanya kalau di sini tumakninah dihitung terasing, salam dihitung terasing. Makanya jumlahnya 14. Kalau kita sebut 13, kita pakai kaitannya ke-13 salam serta tumakninah. Serta ini berarti satu kalimat lain masuk sini. Jadi jumlahnya kalau di sini dirinci 14 dengan dijadikan tumakninah satu rukun pada tempat-tempat yang perlu tumakninah.
Contohnya, kita waktu ruku. Ruku ini mesti ada tetap. Tumakninah tetap. Jangan sampai waktu ruku langsung bangun. Makanya bagi orang yang ruku ada membaca zikir dalam ruku, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, ini tentu ada tumakninah. Tapi kalau bagi orang yang tidak membaca zikir ini, karena zikir ini sunat, waktu dia rukuk, langsung rukuk, belum tetap, lalu bangun. Ini tidak sah rukuknya. Ini namanya, tidak ada tumakninah di dalam salat. Sedangkan tumakninah ini, ketetapan ini, wajib dilakukan setiap salat yang kita kerjakan. Makanya rukun sembahyang di sini 14 dengan tumakninah. Yang pertama niatun, niat. Niat ini karena ada hadis tentang perintah salat mesti ada niat. Innamal a'malu binniat. Hanya saja segala amalan dengan niat. Maksud hadis ini segala amalan, sah amalan kita lakukan dengan ada niat. Karena di sini ada orang juga yang mempleset. Maksudnya, dia bilang segala amalan dengan niat. Tak usah kerja. Kita misalnya melakukan salat, cukup dengan niat saja. Sehingga ada istilahnya, sembahyang tanpa pekerjaan. Sampai waktu zuhur, dia niat zuhur. Sampai waktu asar, dia niat asar. Ini yang salah. Kenapa? Nabi kita waktu salat zuhur, salat zuhur 4 rakaat. Bukan niat saja. Ini yang perlu kita luruskan. Jangan sampai nanti kadang-kadang orang mengkelabui, mengambil surah innamal a'malu binniat, amalan itu cukup dengan niat saja. Tak usah kita kerja. Ini yang salah pemahamannya. Makanya perlu kita pelajari penafsiran hadis. Kalau hadis ini ada ditafsirkan sah amalan dengan niat. Jadi makanya setiap ibadat yang lebih-lebih ibadat yang utama yaitu salat, ini mesti ada niat. Niat ini ada 2 pengertian dia. Ada pengertian niat kasdu bikalbi, kasat dengan hati. Tapi pengertian secara syar'i, menurut Imam Syafi'i di sini disebutkan makna niat kasdu syai'in muqtarinan bifi'lihi.

saya salat maghrib 3 rakaat mengikut imam karena Allah Taala. Saya lakukan salat maghrib fardu. Fardu harus ada karena hukumnya salat maghrib ini fardu. Saya kerjakan salat maghrib fardu 3 rakaat mengikut imam karena Allah Taala. Jadi niat ini tergantung salat dia. Ada pembahagian 3 macam. Kalau salat yang kita lakukan salat fardu, ini syarat niat ada 3 macam. Yang pertama kasat, yang kedua ta'rat, yang ketiga ta'im. Kasat kita niatkan dalam hati kita salat, aku sembahyang. Ta'rat itu kita sebut hukum salat fardu. Ta'in itu kita sebut waktu salat. Kalau kita lakukan salat maghrib, kita sebut maghrib. Kalau kita lakukan salat zuhur, salat zuhur. Berarti kita niat, saya sembahyang fardu maghrib. Ini, saya sembahyang fardu maghrib. Ini sudah ada kasat. Fardu itu ta'rat. Ta'in itu waktu maghrib. Kalau kita mengikut imam, tambah lagi kita makmuman ataupun saya ikut imam. Ini bagi seorang makmum. Kalau misalnya tunai ataupun menghadap kiblat dalam niat gitu, itu semuanya sunat disebut dalam niat. Karena Allah Ta'ala, ini sunat disebut dalam niat kita. Yang pokok-pokoknya kasat, ta'rat, ta'in ini mesti ada di dalam salat fardu. Ini yang perlu kita ingat kaum muslimin, jangan salah. Karena ada juga orang bermadhab Syafi'i, dia waktu salat dia niat di rumah, sampai ke sini dia takbir langsung, tidak ada niat lagi. Ini namanya kalau di rumah kita niat, ini namanya cita-cita ataupun program yang mesti kita niat. Waktu kita angkat tangan Allahu Akbar, jadi waktu kita mengatakan Allahu Akbar, kita meniatkan salat fardu maghrib ataupun zuhur karena Allah Ta'ala. Ini bagi orang yang tidak mengikut imam. Kalau ada orang yang mengikut imam seperti kita salat berjamaah, kita niat makmuman ataupun mengikut imam. Saya melakukan salat insya fardu 4 rakaat mengikut imam karena dengan Allah Ta'ala itu sunat hukumnya. Supaya dalam niat kita bagus. Kalau misalnya kita lakukan salat sunat, salat sunat ini ada 2. Ada salat sunat mempunyai sebab, ada salat sunat mempunyai waktu. Ada salat sunat satu lagi mutlak, tidak mempunyai waktu, tidak mempunyai sebab. Salat sunat yang mempunyai waktu mesti kita niat. Yang pertama adalah kasab perbuatan, yang kedua ta'in. Misalnya kita melakukan salat mempunyai waktu, salat sebelum isya, salat sunat sebelum isya, wajib kita katakan dalam niat kita, saya sembahyang sunat sebelum isya, saya sembahyang sunat sesudah isya. Jangan kita bilang ini, saya lakukan salat sunat, padahal maksud kita sebelum isya qabliyah. Ini kalau kita niat saya melakukan salat, ini namanya jatuh sembahyang sunat kita pada sunat mutlak. Karena tidak kita kaitkan dengan waktu. Makanya kalau sembahyang ada waktu, disebut waktu. Seperti saya lakukan sembahyang sunat Idul Adha, Idul Fitri. Ini sembahyang-sembahyang

0: yang ada waktu diniatnya kasat dengan ta'id. Ditentukan waktu dan diniatkan saya melakukan salat. Baik untuk ditanya, tanik mentang saya salat. Kalau saya salat, ini jatuhnya kepada salat sunat mutlak. Bukan kepada salat sunat Aidil Fitri ataupun Aidil Adha. Ini salat-salat sunat yang ada waktu ataupun mempunyai sebab. Ada semayang sunat yang mutlak. Memada kita niat kasat perbuatan saja. Bagaimana kita niatkan? Saya lakukan salat. Ini kalau kita niat saya lakukan salat, ini jatuhnya kepada salat sunat mutlak. Ha, ini salat sunat mutlak ini bisa kita lakukan kapan saja. Atas nama, jangan kita lakukan pada waktu haram salat. Misalnya setelah salat subuh, ini tidak dianjurkan salat sunat. Setelah salat asar ataupun menjelang matahari sedang masuk, ini waktu-waktu tahrim. Selain itu, misalnya kita malam ini mau melakukan salat sunat mutlak jam 10 malam, kita niat saja saya kerjakan salat. Bila perlu tambah lagi sikit lagi salat, saya lakukan salat sunat. Karena kalau sunat mutlak ini bisa dilakukan banyak rakaatnya, tidak terbatas. Ha, makanya bagi orang-orang saleh, kadang-kadang dia lakukan salat sampai berpuluh-puluh rakaat. Ini salat sunat mutlak. Ha, apalagi kita menjelang mau tidur, sebelum tidur kita lakukan salat sunat mutlak apa 10 rakaat ataupun 8 rakaat, paling kurang 2 rakaat. Kemudian kita lakukan salat witir. Ini bagus sekali. Ha, ada juga orang setelah bangun tengah malam melakukan salat sunat tahajud kemudian ditutup dengan witir. Boleh juga. Tapi yang tidak boleh, dalam satu malam 2 kali witir, ini tidak boleh. Kalau orang sudah melakukan salat witir sebelum tidur, setelah bangun tidur nanti dia lakukan salat sunat tahajud, dia tidak melakukan witir lagi karena sudah dia lakukan sebelum tidur tadi. Tapi kalau dia belum melakukan salat witir sebelum tidur, setelah bangun tidur dia lakukan salat sunat tahajud, kemudian dia lakukan sunat witir, ini bagus sekali. Ha, dia tutup dengan salat witir. Karena siapa tahu, karena kita bangun tengah malam kan belum tentu. Makanya bagi orang yang belum tentu jaga, lebih bagusnya setelah selesai salat-salat sunat, dia tutup dengan salat sunat witir. Tapi bagi orang yang sudah mulazamah jaga tengah malam, tiap malam jaga, ini bagus dia melakukan salat sunat witir setelah dia lakukan salat sunat-sunat tahajud. Yang kedua, rukun salat di sini adalah takbiratul ihram. Karena ada hadis muttafaq alaih, kata Rasulullah, "Iza kunta ila salah fakabir." Apabila kata mendirikan salat, berdiri kepada salat, maka takbir olehmu. Ha, ini disebut takbiratul ihram. Apa sebab disebut takbiratul ihram? Karena kita sebelum melakukan takbir, halal perbuatan yang kita lakukan. Misalnya kita boleh makan, boleh minum, boleh berkata-kata. Setelah kita melakukan takbir Allahu Akbar, ini tidak boleh lagi kita makan minum. Apa-apa yang boleh tadi sebelum takbir boleh. Setelah melakukan takbir, ini tidak boleh melakukan lagi. Makanya di sini disebutkan waktu takbir ini harus disertai dengan niat. Jangan kosong dalam hati kita niat seperti yang telah saya sebutkan tadi. Karena kalau niat di rumah itu bukan niat namanya. Artinya cita-cita. Dan takbir ini ada ketentuan dia. Orang yang mampu mengucap lafaz bahasa Arab Allahu Akbar, takyin dia mesti dia lakukan dengan Allahu Akbar. Karena ada juga orang yang tidak mampu nanti. Jadi Allahu Akbar ini tidak bisa kita balik. Jangan nanti orang membalik gini, Akbarullah. Nah, ini dia bikin-bikin. Kadang-kadang dia ganti. Katanya kalau Allahu Akbar, apa artinya Allah Maha Besar? Saya mau ganti. Apa gantinya? Besar itu Azim. Allahul Azim misalnya. Ini tidak boleh. Walaupun artinya ada persamaan, tidak boleh kita melakukan Allahul Azim. Mesti kalimat yang kita sebutkan Allahu Akbar. Karena kita sudah tahu semuanya tentang hadis Rasulullah, kata Rasulullah, salu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku sembahyang. Kalau zaman sekarang kita tidak melihat Rasulullah salat, tapi bagaimana kita ketahui Rasulullah melakukan salat? Rasulullah tidak pernah mengucapkan takbir Allahul Azim. Semuanya dicap Allahu Akbar. Makanya kita melakukan takbir seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berhubung waktu terbatas, cukup sekian dulu. Insyaallah lain kali kita kalau ada panjang umur kita bahas untuk selanjutnya. Lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

2,6 Pro FM RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, apa kabar malam hari ini? Seneng kali, aku Abi Dali temenin kamu lagi. Semalam aku temenin, malam ini aku temenin lagi. Coba kayak mana setianya aku ya kan? Malam minggu. Malam minggu ya, aku gak sendiri pastinya ya. Aku bersama Korinku. Enggak, maksudnya aku bersama ya kamu teman berdua. Kan kita saling menemani ya. Aku temenin kamu, kamu temenin aku. Gitu, fair ya. Jadi kita saling butuhkan teman berdua. Dan teman berdua mungkin saat ini malam ini kamu ya. Tadi kan aku pas mau kemari tuh teman berdua, ya macet sih arah-arah, ya namanya juga malam minggu kan teman berdua, jadi tempat-tempat nongkrong ya kan, ya apalagi tempat-tempat nongkrong yang instagramable itu pasti penuh ya. Anak Aceh ini suka nongki teman berdua, suka nongkrong ya kan, ngopi-ngopi masih ya di malam hari teman berdua. Tapi nanti aku pengen nge-share sih gitu, sebenarnya boleh nggak sih ngopi di malam hari gitu, terus kopi apa yang memang nggak boleh, terus ada nggak sih tips ngopi tetap ngopi ya, misalnya kita udah pergi ngopi ke warung kopi bareng temen-temen tapi pas mau pesan apa gitu, teh dingin misalnya, jus gitu ya, gak jadi ngopi ya, gimana, aman gak sih ngopi itu? Nanti ya, kita bakal share tips-tips menarik tentang kopi teman berdua. Tapi kita nikmati dulu dong lagu-lagu ya untuk temenin kamu di malam ini. Kalau tadi ada Mulan Jamila, Kota gitu ya, sekarang Jajar Genjak bukan. Sekarang aku mau kasih dengar dulu deh lagu dari Rosa featuring Afghan, Kamu Yang Kutunggu. Iya beneran, soalnya aku tunggu kamu dari tadi teman berdua. Ini dia teman berdua.

Kita sering berpikir bagaimana cara melindungi terumbu karang. Terumbu karang adalah ekosistem yang unik, kaya kandungan biologis dan kompleks. Saking kompleksnya sampai kadang-kadang disebut sebagai hutan hujannya lautan. Polusi, penyakit, spesies yang invasif dan juga turis yang sering rusak dapat membuat mereka juga rusak. Penurunan jumlah serta kualitas terumbu karang dapat mengguncang kestabilan ekologi dunia dan pada akhirnya berdampak negatif pada perekonomian. Terumbu karang mengendalikan jumlah karbon dioksida di dalam lautan. Nah, inilah yang membuat terumbu karang amat sangat begitu penting terhadap rantai makanan. Dan ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk membantu melindungi terumbu karang. Di antaranya adalah menjadi turis yang bertanggung jawab. Hindari menghantam atau menyentuh terumbu karang. Jangan memancing atau berlayar dekat terumbu karang. Jangan membuang sampah sembarangan di pantai atau di laut. Lakukan kegiatan snorkel dan menyelam dengan sangat hati-hati. Dan yang terakhir, untuk Anda yang sebagai turis atau juga pengunjung lautan, Anda bisa memilih hotel yang mendukung kelestarian alam. Nah, mudah bukan? Mari kita jaga laut kita.

kayak itu memperdua buat kamu yang ngopi-ngopi masih. Jadi tuh memperdua ya. Boleh aja kok minum kopi di malam hari, asal tubuh kamu kuat terhadap kafein dan gak berlebihan juga. Tapi buat banyak orang guys, kopi itu malah bisa mengganggu mantan, bukan, mengganggu tidur atau bikin tubuh kamu gak nyaman sama berdua. Jadi apa sih efek kopi malam yang sering banget terjadi? Susah tidur. Tidur jadi gak nyenyak, bukan karena mikirin mantan, tapi karena efek kafein itu teman berdua ya. Jantung berdebar, terus kayak kita tuh kayak harap-harap cemas, gelisah, overthinking. Asam lambung naik gitu. Terutama kalau kamu sensitif terhadap kafein atau punya asam lambung ya, atau GERD. Terus kapan dong sebaiknya stop minum kopi? Nah, idealnya itu ya guys, itu terakhir minum kopi itu sekitar 6-8 jam sebelum bobo, sebelum tidur. Misalnya nih, kamu tidur jam 11 malam, jadi kopi terakhir sekitar jam 3-5 sore, teman berdua. Kenapa? Karena efek kafein itu bisa bertahan lama di tubuh loh. Gak hanya kenangan dia aja yang bertahan lama, tapi efek kafein juga bisa, teman berdua. Terus kopi yang sebaiknya dihindari malam hari, kopi apa? Kau pikir sendiri nanti teman berdua ya, kita nikmati dulu dong lagu dari Ariel Tatum, Risau, biar kamu gak risau ini dia teman berdua.

0: Titipane wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Okay, ya, easy on me. Jadi biar easy teman berdua, kayak aku bilang tadi, kopi yang sebaiknya dihindari malam hari itu kopi apa sih Ami? Jadi ada espresso atau kopi hitam pekat lagi teman berdua. Kandungan kafein itu tinggi, yang lebih gampang bikin melek dan deg-degan. Terus americano, ukuran besar, kelihatannya ringan karena banyak air ya, tapi kafeinnya juga tetap tinggi guys. Terus juga kopi kekinian yang super manis, contohnya extra shot espresso, kopi boba, kopi susu gula aren ukuran besar. Itu gabungan gula tambah kafein tuh bisa bikin tubuh kamu terlalu aktif malam hari, teman perdua, udah kayak kalong ya, terlalu aktif ya. Terus kopi campur energy drink. Nah ini paling enggak disaranin, kenapa? Karena kafeinnya itu terlalu tinggi. Jadi kalau kamu minum kopi malam, pilih yang lebih aman, kayak decaf kopi. Pokoknya kopi-kopi rendah kafein lah, rasa kopinya masih ada, tapi efek melek jadi lebih ringan. Terus latte ringan, jadi dengan sedikit espresso dan tanpa extra shot ya. Alternatif non-kafein, susu hangat, juga chamomile tea, coklat hangat rendah gula. Jadi ya begitu kira-kira teman berdua. Nanti ya, gimana sih tips supaya kopi malam gak bikin masalah ya kan? Karena masalah kita tuh udah cukup banyak tinggal di bumi ini teman berdua kan. Pertama kita bukan admin bumi, kemudian apa lagi? Jadi gimana supaya gak bermasalah nanti ya? Kita nikmati dulu darinya Geisha, kenangan terindah buat kamu guys.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Hai guys, 92,6 Pro FM, RR Banda Aceh, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat malam, mungkin baru tuning aja di 92,6 dan baru mendengarkan suara aku di sini, suara Midalis, sampai nanti tetap siaran guys. Dan teman Pro 2, tadi kan aku udah bilang, kira-kira tips apa nih ya supaya kopi malam gak bikin masalah gitu. Karena masalah udah terlalu banyak, jadi jangan ada masalah lagi ya kan teman perdua. Jadi ya jangan diminum saat perut kamu lagi kosong. Tapi kalau dompet kamu lagi kosong gimana, gak apa-apa ya. Asal enggak perut kamu lagi kosong teman perdua. Terus juga minum air putih setelahnya teman perdua. Terus hindari extra shot gitu teman perdua ya. Pilih ukuran kecil ya, jangan sambil begadang terus juga teman berdua ya. Aku pernah baca ya, jadi kalau misalnya kita itu sering begadang, sering kali begadang ya, dan mungkin hampir tiap malam begadang misalnya gitu tuh, nanti kita tuh jadi uring-uringan, mudah marah, sensitif, mudah tersinggung, kekanak-kanakan gitu. Karena mungkin gak cukup tidur ya, jadi kayak anak bayi gak cukup tidur, rewel. Jangan rewel teman berdua ya. Jadi teman berdua boleh minum kopi malam nih ya, buat kamu yang pengen ngopi bareng teman di malam minggu ini, atau bareng siapa lah gitu teman berdua ya. Dan jangan terlalu banyak, pilih yang kafeinnya rendah, hindari kopi pekat ataupun manis berlebihan. Manisnya cukup di aku aja teman berdua. Teman berdua perhatiin juga reaksi tubuh kamu sendiri ya. Gitu teman berdua ya. Pokoknya selamat ngopi aja ya buat kamu ya yang berjajar warung kopi di Aceh ini ya, pada rame ya apalagi malam minggu ini. Malam aja tuh udah rame, apalagi malam minggu teman berdua, keluar semua orang kayaknya ya kan, untuk healing, ngopi, santai, ceria, ngobrol ya kan, ngebahas ini itu, meeting mungkin atau apalah gitu. Apalagi ditambah lagi ya, kalau misalkan buat kamu pekerja kantoran ya kan, itu libur panjang ya, hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya, jadi punya banyak waktu bersama keluarga, oke, manfaatkan itu teman berdua ya, sambil ditemani sama 92,6 Pro FM RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Produa. Yuk siapin kopi paling pahit dan stok sabar yang banyak. Karena Piala Dunia 2026 bukan cuman soal adu taktik aja, tapi soal uji ketahanan mata kita di Indonesia. Kenapa? Karena ini bakal jadi turnamen paling maraton dan paling menantang buat jadwal tidur kita. Catat tanggal mainnya ya. Pesta ini dimulai dari 11 Juni sampai final di 19 Juli 2026. Berdasarkan jadwal resmi dari FIFA.com, total ada 104 pertandingan yang bakal digeber selama 39 hari. Jadi bayangin, di fase grup saja kita bakal disuguhi sampai 6 pertandingan sehari. Ini sih benar-benar definisi lari dari kenyataan yang sesungguhnya. Tapi ini tantangan terberatnya, perbedaan waktu. Mengutip data dari Time and Date, zona waktu di Amerika Utara itu rata-rata beda 11 sampai 14 jam lebih lambat dari WIB. Artinya apa? Kalau di sana main sore atau malam, di sini jatuhnya subuh atau pagi hari. Mirip-mirip Copa America, pertandingan kemungkinan besar bakal kick off mulai jam 5 subuh, jam 7 pagi, bahkan sampai jam 9 pagi. Nah, di sini dilemanya. Pas pemain idola lagi dribbling bola di babak kedua, kita di Indonesia lagi dribbling motor di tengah kemacetan menuju kampus atau sekolah. Mau bolos demi nonton Messi, tapi absen kuliah sudah mepet. Dilema banget kan? Jadi, buat teman Pro 2, strategi dari sekarang adalah atur jadwal tidur. Jangan sampai kalian jadi zombie di kelas gara-gara nontonin drama adu penalti sampai jam 10 pagi. Manfaatin fitur highlight di media sosial kalau memang jadwal kuliah nggak bisa dikompromi ya. Pertanyaannya, kalian tipe yang rela begadang sampai pagi atau tipe yang bangun subuh demi nonton babak kedua sebelum berangkat kampus? Apapun tipenya, tetap jaga kesehatan ya.
1: Ada kabar gokil nih buat kita yang ada di Asia dan Afrika. Piala Dunia 2026 benar-benar buka pintu lebar buat negara-negara yang selama ini sering dibilang underdog ya. Tahu nggak sih kenapa? Nah, FIFA resmi nambah peserta jadi 48 negara. Itu berdasarkan data FIFA.com. Jatah buat Asia naik gratis menjadi 8-9 slot. Sementara Afrika dapat jatah 9-10 negara. Ini bukan cuma soal angka, tapi soal mimpi yang makin nyata buat lihat tim-tim baru unjuk gigi. Nah, bayangin ya teman-teman Pro 2 ya, negara-negara kayak Amerika atau juga Jordania yang lagi naik daun di Asia itu punya peluang besar buat debut pertama kalinya di Piala Dunia. Belum lagi dari Afrika. Nah, di mana tim kuat kayak Mali, Burkina Faso itu akan kembalinya Nigeria yang bakal bikin turnamen makin berisik dan penuh dengan warna. Slot tambahan ini bikin persaingan di kualifikasi sekarang semakin seru karena peluang buat lolos semakin gede juga. Jadi, jangan heran ya kalau nanti kita lihat negara-negara kejutan lain itu muncul, Giant Killer, dan juga ngalahin tim raksasa di Amerika Serikat, Meksiko, atau juga Kanada. Oke, nah ini nih waktunya nih buat kita pantau terus perjuangan wakil Asia dan Afrika. Siapa tahu ada sejarah baru yang bikin dunia melongo kayak waktu Maroko melaju ke semifinal kemarin. Dukungan kalian di media sosial itu bakal menjadi bahan bakar buat mereka. Siap kawal negara jagoan kalian?
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2.
3: Juara Piala Dunia dari masa ke masa. Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

0: 12 tahun, selama itu dunia menunggu Piala Dunia kembali dimainkan. Perang Dunia Kedua membuat turnamen 1942 dan 1946 dibatalkan. Stadion hancur, banyak pemain yang ikut perang, dan dunia belum benar-benar pulih. Lalu tahun 1950, sepak bola akhirnya kembali hidup di Brazil. Brazil dipilih menjadi tuan rumah karena dianggap relatif tidak terdampak langsung oleh perang seperti negara-negara Eropa. Negara ini juga sedang menunjukkan ambisi besar untuk menjadi pusat sepak bola dunia. Sebanyak 13 negara ikut berpartisipasi. Jumlah itu sebenarnya berkurang karena beberapa tim mundur di saat akhir akibat masalah perjalanan dan kondisi ekonomi pasca perang. Menariknya, ini menjadi Piala Dunia pertama yang diikuti tim dari Inggris. Padahal negara pencinta sepak bola itu sebelumnya selalu menolak ikut karena merasa turnamen FIFA belum sepenting kompetisi mereka sendiri. Namun cerita terbesar justru datang dari tuan rumah. Brazil membangun stadion raksasa Maracana di kota Rio de Janeiro. Stadion ini dipenuhi hampir 200 ribu penonton pada laga penentuan juara. Ya, penentuan juara. Karena uniknya, Piala Dunia 1950 tidak memakai final tunggal. Empat tim terbaik masuk grup akhir dan juara ditentukan dari klasemen. Brazil hanya butuh satu hasil imbang melawan Uruguay untuk menjadi juara dunia pertama mereka. Semua orang yakin Brazil akan menang. Mereka punya pemain bintang seperti Ademir, pencetak gol terbanyak turnamen, De Zizinho, playmaker yang disebut-sebut sebagai pemain terbaik Brazil saat itu. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Uruguay bermain tenang setelah skor sempat imbang 1-1. Alcides Gigia mencetak gol yang membuat Stadion Maracana mendadak sunyi. Uruguay menang 2-1. Peristiwa itu dikenal dengan nama Maracana Show, satu kejadian terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Banyak penonton Brazil menangis, ada yang pingsan. Bahkan warna jersey putih Brazil yang dipakai saat itu dianggap membawa sial dan akhirnya diganti menjadi warna kuning hijau seperti yang dikenal sekarang. Sementara Uruguay, sekali lagi membuktikan bahwa negara kecil juga bisa mengguncang dunia.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: lagi bersama saya Rifki Minov. Kita jumpa lagi di kuis kuat-kuatan suara. Siapakah yang paling kuat suaranya? Inilah peserta nomor 1.
1: Tes tes.
0: Luar biasa, suaranya mampu pecahkan gelas. Bagaimana dengan peserta berikutnya? Ini dia, peserta kedua. Wow, peserta kedua mampu merobohkan pohon. Bagaimana peserta ketiga? Kita lihat kedahsyatannya. Wow, luar biasa sekali. Suaranya mampu merobohkan gedung.
2: Suaramu dalam pemilu lebih dahsyat dari mereka. Salah bersuara, negara taruhannya. Teliti dan kenali pilihanmu. Anak muda cerdas memilih.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Jaga malam, jangan galau, malam-malam, teman.

0: Teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Jaga malam. Jangan galau, malam-malam. Teman terbaik.

Pendengar, bencana bisa datang kapan saja tanpa aba-aba, tanpa tanda-tanda. Gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, semua bisa terjadi di sekitar kita. Tapi bukan berarti kita harus takut. Yang kita butuhkan adalah siap siaga. Pastikan kamu tahu jalur evakuasi di rumah dan di lingkunganmu. Simpan dokumen penting di tempat yang mudah dibawa. Sediakan tas siaga yang berisi air, makanan tahan lama, senter, dan obat-obatan. Dan yang paling penting, jangan panik. Tetap tenang, dengarkan informasi resmi, dan bantu sesama. Karena saat bencana datang, hanya satu hal yang bisa menyelamatkan kita, kesiapsiagaan.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending di kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, yuk.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Dah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isih ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Jaga malam, jangan galau, malam-malam teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
9: Apaan sih, Bu? Ganggu aja.
10: Pak, hemat air sih, Pak. Jangan buang-buang air. Sekarang ini kan masih musim kemarau, Pak.
9: Bu, Ibu, emangnya Bapak nyemplung di bak apa?
10: Bapak ini loh, kalau diomongin kok jawabannya yang ngelantur aja sih, Pak.
11: Air menjadi sumber kehidupan yang sangat penting bagi manusia. Air menjadi potensi alam yang paling besar untuk kehidupan dan alam semesta. Tanpa air, manusia tidak bisa menjalankan kehidupan dengan sempurna. Untuk itu, mari berhemat air dan manfaatkan air seperlunya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Bandar Lampung.

berdua buat kamu nih yang mau tidur lebih nyenyak ya, pilih deh minuman-minuman yang bikin tubuh kamu tuh lebih relax dan gak terlalu banyak gula ataupun kafein. Kayak susu hangat misalnya, dia kan mengandung triptofan yang bikin tubuh kamu tuh lebih relax dan mudah mengantuk ya. Mungkin boleh tambah sedikit madu, kayu manis tipis-tipis. Terus juga teh chamomile ya, yang terkenal bisa ngebantu memenangkan pikiran dan juga kualitas tidur lebih baik ya. Jadi cocok kalau kamu habis overthinking ataupun capek kerja. Juga mungkin boleh coklat hangat rendah gula. Pilih dark coklat ya, supaya gak terlalu manis juga sih. Wedang jahe hangat atau juga bisa air madu hangat, asal jangan terlalu manis. Terus peppermint tea itu juga bisa tambah berdoa ya. Dan buat kamu yang saat ini sedang mencoba untuk tidur ya, selamat tidur ya, sambil aku temenin tambah berdoa pastinya.

0: Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Tolong Pro 2, nah ada nih minuman-minuman yang sebaiknya kamu hindari ya malam hari. Kayak kopi, teh pekat, minuman energi, soda, boba atau manis berlebihan. Karena bisa ganggu tidur kamu atau memicu insomnia. Jadi aku punya tips tambahan nih biar kamu cepat ngantuk. Kamu redupin dulu lampu kamarnya. Jauhi HP 30 menit sebelum tidur ya kan. Jangan makan terlalu berat tengah malam. Dan coba denger musik santai atau hebat. Nah, kita tahu berdoa ya. Atau dengerin aku aja nih di malam ini, tahu berdoa ya. Dan sambil dengerin, aku juga mau ngasih lagu Topi Rasain Indah buat kamu nih, tahu berdoa ya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Haus banget. Cuacanya panas pula.
4: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
5: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
3: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
4: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
3: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
4: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
3: Tapi...
4: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Oke, itu memperdua bertahan atau pergi, hanya kamu yang tahu ya. Tapi yang jelas, cinta itu tidak bikin kamu bingung, teman perdua. Cinta juga enggak menyakiti kamu, teman perdua. Jadi, coba kamu list lagi ya. Kalau misalnya malam ini kamu lagi bingung, list lagi. Apa yang baik, apa yang buruk gitu. Kalau kira-kira kamu ngerasa kayaknya kamu tuh enggak objektif karena udah bucin sama seseorang, coba kamu perbanyak literasi tentang gangguan-gangguan kepribadian ya, misalnya kayak NPD segala macam, hubungan yang toxic relationship itu kayak apa gitu, perbanyak literasi. Nah kalau kira kamu sudah paham ataupun masih kurang ya, kamu bisa tanya-tanya ke psikolog teman berdua ya kan. Sekarang pun juga banyak kok di YouTube-YouTube ya yang memang tentang membahas tentang toxic relationship. Nah, kira-kira kamu punya tanda-tanda yang kayak gitu enggak teman berdua? Ya, kalau memang kayak gitu toxic relationship, ya udah, jawabannya udah pasti pergi. Ya. Oke deh kalau gitu teman berdua, buat kamu yang malam ini sedang mencoba untuk tidur ya. Walaupun kamu ngerasa malam ini kayak malam yang panjang, nah kombinasi yang mematikan saat kamu minum susu hangat, tambah lampu redup atau lampu dimatikan, hujan, selimut, waduh tidur auto nyenyak ya. Kalaupun ada masalah, baca doa, zikir, dan kesampingkan dulu, istirahat dulu. Besok pagi pikir lagi masalahnya gimana ya. Oke deh kalau gitu teman berdua. Dan di pukul 11 malam alias 23.00 waktu Indonesia Barat ya. Seperti biasa kita punya performa jazz music ya, kemudian kamu bobo teman berdua. Kalau tadi ada Raisa bertahan atau pergi, sekarang ada yang gimbar itu, gak segampang itu ya.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

doesn't have to be,

dengan terdengarnya musik ini sesudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini tanggal 16 Mei 2026. Selanjutnya kamu bisa kembali mendengarkan siaran RRI Pro 2 esok pagi di frekuensi 92,6 FM. Saya Emidali mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Kembali berjumpa bersama kami Pro 2 RRI Banda Aceh melalui frekuensi 92,6 FM. Kami akan hadirkan siaran sepanjang hari ini tanggal 17 Mei 2026 dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: TV Baitul Rahman. Berhubung penceramah tidak ada, maka ceramah subuh ditiadakan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, berhubung ada sesuatu dan lain hal untuk kuliah subuh dari Masjid Raya Baitul Rahman Banda Aceh, pagi ini ditiadakan. Dan kami akan menghibur Anda dengan lagu-lagu pilihan. Dan pendengar, pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan Warta Mukuta Alam.

Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai, nafas naga, atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon's Breath dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon's Breath dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di Perusahaan Listrik Negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga

0: Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.
1: Something I want to say. Are you ready?

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM. Teman

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

Selamat pagi teman Pro 2, kembali dengan tamu kita di Spada kali ini edisi 17 Mei 2026 di pagi Banda Aceh yang tadi tamu kita lihat ya, coba-coba keluar dan suasananya dingin berawan dan ada potensi untuk hujan. Potensi untuk cerah walaupun ada potensi untuk hujan, tapi sedikit ya karena berawannya memang ada sedikit hawa-hawa akan hujan dingin kayak gitu. Apa entah masih jam 6.45 atau memang emang hawa-hawa hujan aja nih. Ya, kita doakan ya untuk hari ini, semoga semua apa yang kamu rencanakan untuk hari ini ya itu bisa terjalankan, entah itu pagi nanti atau nanti sore atau nanti siang atau nanti malam ya. Apapun itu ya, jadwal-jadwal yang udah kamu siapin untuk hari ini semoga bisa lancar, bisa semuanya terlaksana. Dan bagi kamu juga yang mulai bergerak ya menuju olahraga ya, mau itu olahraganya di rumah, sekitaran rumah, atau harus ke Blang Padang ya, atau hari ini mau main-main ke CFD. Ada CFD loh di Banda Aceh ya, Car Free Day, itu dari Simpang Jabodetabek sampai Simpang 5 ya. Itu kamu bisa main-main ke sana, ada senam paginya. Ada juga orang-orang yang olahraga di situ, ada yang main apa inline skate gitu ya. Terus ada yang buat-buat challenge lucu-lucuan dan seru-seruan. Terus biasanya kalau ada kegiatan dari instansi yang bikin stand di situ, biasanya ada games teman Pro 2 ya. Kamu bisa datang ke situ ya, nikmati keseruan yang ada di CFD dan juga banyak jajanan. Nah, kalau kamu mungkin daerah jajahan untuk jajan kamu itu masih skopnya masih kecil, atau di sekitar rumah kamu, di sekitar tempat kamu kerja, atau di sekitar tempat aktivitas kamu mungkin terlalu kecil nih skopnya. Banyak jajanan-jajanan di seluruh Banda Aceh yang gak kita eksplor. Nah, di CFD itu pada ngumpul semua ya. Jadi kamu datang ke sana ya, parkir aja. Tamlika saranin di belakang kantor pajak lama ya. Itu tapi masih kejauhan ya. Di belakang Bapeda deh. Nah, di belakang Bapeda ya, itu bisa kamu parkir ya sekitar situ. Lalu kamu tinggal jalan kaki dan kamu tinggal explore aja tuh jajanan-jajanan yang cukup langka dan sulit untuk kita temui ya. Kenapa sulit? Karena ya skop jajahan kita masih kecil. Tamlika pernah datang ke situ ngelihat, wah ada jajanan mochi kayak gitu dan itu enak banget asli. Langsung tanyain, kak ini jual di mana kalau harian gitu. Oh ternyata di daerah Stuy, dan akhirnya Tamlika coba main-main ke daerah Stuy dan bertemu dengan mochi yang Tamlika cari. Nah kamu kayak gitu juga nih teman Pro 2 ya, jalan-jalan ya ke CFD ya kan, terus ketemu jajanan-jajanan yang enak. Terus tinggal kamu tanya, dan ini di mana jualnya, sekaligus ya membangkitkan ekonomi lokal kita ya kan. Mereka juga terbantu dengan kehadiran kita karena kita jajan dan kita senang, jajanannya enak, jajanannya memuaskan ya kan. Nah ini sekali eksplor aja nih jajanan yang ada di sekitaran Banda Aceh, ngumpul di satu tempat itu di CFD ya. Jadi gak perlu ragu-ragu lagi nih, datang aja ya. Bentar lagi udah mulai pada senam tuh jam 7 udah senam ya. Jam 7 udah senam. Jam-jam sekarang udah pada pemanasan nih biasanya di CFD. Jadi jangan sampai terlambat ya kalau mau ikut senam di CFD. Di Blang Padang juga ya, kalau kamu pengen jogging ya feel free, kamu datang aja langsung jogging di sini. Belum terlalu rame sih ya untuk jam sekarang, tapi udah bisa nih kamu datang ya, karena gak terlalu rame jadi gak begitu berdesakan. Ya kamu tinggal lari aja, mau di lapangan dalam, di lapangan merah, atau di luarnya, boleh yang mana aja, it's okay.

0: Hi, mengapa pantai ini sotar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sing jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong anak cucu nanti?
1: Hi, sudah. Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mau. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.